0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishu Jipang Lang Manoa Shigu. Seishu Jilang Dur Mahina, Nga Chui Ling Tsin Sun Tang.
2: Jure Yima Shibana, Shisa Jinji Linen Maji Bang, Yana Linen Shija. Rududu Rupula Ngabi, Junjiota, Nyugo, Sunshi, Degi Ranjonga, Soju Jubin Rete, Pina Linen Majibi, Rita, Yupo, Jawasure, Rete Dala, Linen Pidashibi, Risuli, Pireja, Sojita, Zaji Sena, Deji Ji, Devi Mama, Sonjo Shibi, Nidar Wensanga Sena, Libu Detan Gitila, Junjunta, Jumi Detan Gisontojere. Sandi Jubin Rita, Chuo Yesu Sachi Saku Yindaji Chumili Mawa Mazi Niwi Lohire Machibi Nambangoyera Sanji Chumili Shoku Reda Reda Chuo Ye Pibi Nure Yinda Sachi Di Saku Yindaga Chumili Zachili Towa Mazi Niwi Lohire Ya Pabi Nambangoyera Sabat Tore Shibada Dini Miri Nyeri Zamba Sachi Kyanyong Mandu Chuyo Bata Sabat Tose Mi Yudong Ngajata Diyeyinji sakochi chumi zamba sache di nire chanyonji mandun rogiyore. Line majebin rey sache mandu dana nengi chachi neda jimba nganjoji ne yangre suoji niren yogin nyingka gichongto tongtoba maze. Jinzon chujinyang yobo da jawosu line majebin rey sache mandu dana lupi detan jitse junchong tola zubi jitse pabara dadun rowa maze chachi jitse geleksun rowa pinto yore. Shoku rei sache jemaadu dana zogba gambo dan donggabi nisul jinyo du dongtobe. Shoku nongra rei sache na libi shajaban josi. Nii na jorek misar xe di dii suju jocha dan jo mame lodo ji li towa yoji. Zaja dan zincha nyazo dii yin minze ti shubi lodo ji yin na nii je zangar zaba dan. Shii towa, tuinze towa, minga wa, chuni ji wa ji ji wanga. Sanju Dangarachibi Koyogna Shewar Hajang Chambo Yore. Deridi, Nye Zawashibi Chungu Nujangda Lono Sakoto Neji Yobi Sanju Chumi Zaji Yungkong Zawwe Jesu Choyore. Nure Shenga Che, Nye La Tsina Mawada Tsira Nyongwa Ngacha Nyongwa Suji Chechoye. Dela Chikarche Nduyze Nriyeda Mame Lododa Nyehe. Mimbardo Kuwe Ingi Shoje Chucha Cha Changwada Ingi Shoye Noman Pusong Zubu Nduyobi. Bileje enjije naseje duze lungtue yinbi, bileje zixin zhigarje tunkong shijayin. Nije jimba nganjije neda, nine chazine ngungu sheba pini dimba maze. Yangju dan geba, jine su ngujie, nengu nuba tonde donwa soje tela, nuba ngenjin tuento. Yeya nila bileje soje dan, soje si degi deji naman puso zubo nduyeba bena, gaida, lin, ja, san, Deca, mi, se ji nduyore. Derdi, jundu ni maji shi di, linen shi bi zaja shoba di, linkan la nidar hongye je, ingyu shur kasa shi tobi, dunin hajan chambu diyore. Niyeji zubi hinze na, mun nanju junga chi xio na zamba ta kyang re. Zamba na, ni ngoyi, shimar tabali shiwa xin xe, birik mu manja zaja zo xin. Zamba la, detang suju pusong subo yoba ta, jui tse towa ta zangu ge nuba kiwa. Chir dewa dan sunya dewa diji chichu diyor. Chana kado shi ichani sishi chila gawa zhi ngaxi roshi wi niba dima xire. Beto na beja sani rangsa rani satun shi xe loju yiren debi urode je toba xe. Di zhuwa misa xikde sanju zhuji butajin rizho wu sishi zhong shiba dan zhuwa xe la soju pusong subo yubi tobi re xire. Zaji linen lazer junji meba jento do shimba dan duni zambi zhu yeje caixi ni zubi dingyen dan mumutuba sogur zhu ju zhigar su tunba dan chaji nijia dan nijia dongja lasubi tunji ja jiju nyunjinga tunji yubare.
0: Bertan shilu sori yunglu da Song tuan zhewi niri ju tab tang.
1: Jong chua kang tang di song hi zi ni. Di tang lang tuan nong ni ling maru yue.
0: Sengke namba, tata che che sen yi ba ne kam ki lung ting che di tang lang tuan hi bi le ching di re.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 在那这些别，难度恰从动车上，连前的张镇跟高娃喇叭顶起灯，连前做中客，路上写着当街门栏目言，向来空给龙车街这些别，连前先打塞入，大样么？
1: Ngala, ngarangka mbithapja loju yuela. Chela churangka mithi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubie mithi hyulangde, cheta la zangshu kodru da, mithi yi kashu he tuyunjina.
1: Ngaji lintinja lingi rela, wengi yang rela.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི